senyaskua porake ne mokninga swali gore ko nene poko staura yango so drive ogwa kusinga asi oweto uyunga si awe ya mono nga kapya kumono momtu akara si inkayo kuli siga siga tu akara nayo naye akumona agenare ya kurondo iponya si mwenyo udiku kugugwana Stuak pura kena porwe joru, wakurona, tukaren tupu nosenga, mokuninga sturonge, wanona wetu waligore kostaura, koko kupagwira tupu, pomina dina nonzira, dina dakara konontere tustaura, genda momo makura, tawaka sikanyi, koma wango gao, gono surenyi, ogo wana tamba. Pistu hokuya smora, nonka kuta dinyata ye, nonka kuna dodo kara, nado kapunga dikare rapo, nado kapunga dikare rapo, hano imotupu, na dinya tahena koma wangu gamo kwa kuninga sikuwa kendo kenda. Kuligora kustaura, sininge simwe somulio, iponya si tukasike koma wangu ketu wa gatu na tamba. Nusha tuningia si mtu kwa genda mustaura kwa litura inige mumatui.

0: Dica.
1: Yeah.
0: Taronga njo hava nga utambura. Leo vili na mpili liye kukulika na tango pantele makura. Kwenye marwe za mburi o unyangoshi. Liye liye kuhuwa makura kamtompoka.
1: Yeah, lihudi tupu ngoshi mna huli iliku yamo.
0: Ya, ndai mpula karima na iyo na kata utumu. Tumure kuchangura na wanao.
1: Yeah.
0: Iya, bora bantuan itu dipandang sih bungkuk guna guna di sini suari itu suari kata rumah gerinda, ini ham barang mar, bokora ruwet di kai carun dia buka.
1: Tumpandure.
0: Nenek bosku aw.
1: Yaro.
0: Iya.
1: Yaro kasi tu nak kabari kuhura wali kwa muli tu hari mau dano, ano koko tu muli kara muli tati rulian cima cima ya mbudi, pabiri ya muviu, esih kau nyande emerjana mende.

0: Hello.
1: Meta yena o
0: Wa meta zinno ne.
1: ehe
0: Kwa kuzubikira ko hihi.
1: wale network ngoli wale
0: Wali mo ya kumoneka, ni hansa kotupu kwa kumzuwa, mwaningi na wako ima wizamo.
1: okay
0: Tugware kwa kutuzuwa.
1: opo simpe.
0: Hello.
1: Halo.
0: Hello.
1: Kapi muna kutiva.
0: Wale ningen singwen tom tengwiremo. Wale mtengwiremo konyima. Yaro, para kini koko hara, simpe kuna kuzameho nilikuwa mwletu lio vati nkantu. Mpito pozili kokotupu kuizamo kupitira kotula 5623 ndi 08114777 ano parupero SMS ko 63225. Wato FM?
1: Atu na kumuyu, atu na kumuyu wa?
0: Hello?
1: Hello? Hello?
0: Hello?
1: Apa mana aku tahu ba?
0: Oh, pohon saya kau tupu ini.
1: Okay. Yang bahasa ni.
0: Setelah pokok karasi maguana kira gue ye wantani di social media, enggak pima gaburu kuguma sih hui som dingkan tu.
1: Okay. Ayo, kena kena aku tahu di nawa ko.
0: Iya ro.
1: Iya, terus nak kumuyu aku. Aye, vene vene ne, wazene kutupu wana kupiru wano. Vavo, kape wana kuwara, mora, omwana kubimona vavo, kupira pisini si wana kuru wana, kupira shinike mte wana kuru wana, ya, shinike shashi dona, shashi kufane kamuntu, como va kuita kapuna tura kuna mpindi cheche kapuna tura kuna mpindi cheche upali sana kukufane ka utume mshirongo ekiva na shungiri vantu ndi ekiva na tungu vantu aye ini chayo kapu na kuna nakaya inena kutupira kitoko yana ofenga mwina matiku aye ini che kapu na kuwapa mora uye kura eminje kuna kumona shwarie evantenge vantenge vambele ndi vantenge miruane nke nakubibaki nakubibaki asi nchana kuirwa nangole weyo mtu wana kuirwa no weyo ukupane ke utumelifano mkirongo mbina Eni yana kubi hita tu kushi wale, bikini si wale wanashana kuruwa na vantu nduwe.

ano kuberi vamo hena kuvura hena wakare no stambu sokuni ngasi aye tangotina agiwa kumkwetu mbeleni watamika kutura aponinge sembure zaonye watamika kusembure lanyi oinanye.

0: pagenderera ukagwani hena pogenderera hena ya usimone hena pogenderera na sources ya amengwenya nemu nakuitaruranye katina divasi mokachikombunga noyo na wakoti we na wani ngasimara age aimona simara amekatina dwara na wanawa nditamwe omunakara position zange kapisi zokuwapera makuru akita akalifanika nyakali poste oina nayo imwe yoyakureteswa unye musirongo kanika hena ngwe nakatuli supposed na social media ngwe nage kutukonga ndi ekarugana mara mokutwara nyese ngwe mumtu akara sirongo irongo sirongo amesi kokoli no irongo imwe mara iyo inenenyi to kwina apiti sire sirongo kapi agendeko ageyendi kahingira pamwe ruharu mwe kahingira makora lena vantu nyemo kugwanekera no maudi ku kena kugwanekera nako makora tava tamike kufanika ina ininge vai poste kono social media na agiopo mambere wazendi omwe akara nake tai mono ko TikTok ko laptop ndiko phone zendi ndiko TV nare nage ta dioro kasi aye nani korije nizo ngandi kwina ndiri kugenda iyo yakhoro kako yeye pamwe pena se anaga kala no mchima ndika kala no ma no magano ko mawa kuvura na gali kasa asi aye korije nizo ngandi kona kumona vantu vakuhepa amenye nakara ko spundi nyenga muna niruganani Adam kazi akatare popo vantu ndi akatare vantu ndi atumeko vantu vende akali monene no mehoni social media kapita tukasitumburasi sininge simwe sosidona anokutwara kombinga zo vandi ngandu se na vazirukanesa moruperu nalo kuti ngasi ro kutira kuwapera nasi ukwara ngwe momu vakutumbagura vantu asi ya social media dona kasi karangwe momu sakara mosirongo se vakuita ata kutumburasi va Uganda mokuzirukanesa mumbumba wawoni zakarange simosirongo to mone zuve ili kwakurugana zuve ili kapi zakurugana social media moranyama otupuwa kuliposta vakuliswa uranyamawo kapi vakulipakira singasi sininge msinge sakara ponye po social media isikatulisa poko mkwetu kakene nozozo noikano lyokufana ngoso
1: Yaro himatu pemo.
0: Ya mengwe nyame yo na mono ko social media mara sena tuningasi social media dona tutukurena ko uyo na wanare twakera si nkenye kaninge akatwahara kutuma ko venduka tuti wale tuchange mbapira tupapare transport tukarande stamba ko posa zinangende sena zitengwira po hena simbe sirongo hena simbe sa tengura ko hikoshi mara ena kwetu batukaele ko ipundi na nyamwe tutwakuyunga ngoso tuti turongeni vana vetu na nyamwe tu vakondi muna turuganisa social media thani nowe nokuni ngasi awo pamwe tadela na harasi ninge songandi inange fano mkweni ta kutumine makoro weto kachapo nthambuze nokuni ngasi zokutira kuwapera mara usimono nare koeke fano akutuminesa makoro wekagende masiku uyo akusesina siningi ove nanye ona tutumburasi waliye uwo ukaturapo mukwao atalasta mtu repo social media no WhatsApp no TikTok ake kuna mkwetu mdonga nesenye ina ininke ake katika hii haranya hai mone po ureru ureru aharasi mpe ate ngwireko nyime na ngwe uye una wakereko wako ndiwe na wakereko asi erongo hao kapili akereko marangesi hapa tu akara erongo tu akara na leo na wanawa ininke etu tuirugane nipo una ureru kapesu tu donga nesehena sinasinge saa akara apu asi esinga iso saa kutuza akura tumone ninge yetu po ureru makura situ imone asha ye hii dona tuiruga nseni hena maudona ina memo kuhulisa kwange kuyunga ngwe muna kumona social media tangonu pura kene wakwetu wa mwenye hapa na weza
1: tumpandu leko magana mna reta mo
0: mpandu
1: ewa
0: ya roo
1: hii mongosu na wanakalipura po wakwete tu hatuzire mo kwa magano gao hogo wanakara kona go ano po suruwesi tuzeni simpe toka purakene ko wadinkantu kutundira mo doropa za Nkurunkuru ndi morhasirongo kawango zoutokero owo Matthew Palata kabulire kugwanikirako kumwe nawo wadinkantu wanakara David Msenge ntani Franz Kungumbe omu nawo hena kabulire kutumburako yuma kwamena Magwanekero gouye wantani omwagaburo kuguma sihwe somdinka.

0: 4 FM. Hello.
1: Hello.
0: Tuan tambah lagi kuamu.
1: Hello.
0: Tuan tambah lagi kuamu.
1: Oh, mau kurang dua menyadi ko?
0: Eli kuamu lo mustaura, om tuak vura kutar ura sebarunding kape mna vura kapope raka kanda napo iponga mustaura.
1: Oh. Mau kurang dua ni mau awa. Engesi, oh driver, bukan jauh tak kiri, wahana aku nak teramasi, usah aku lau resine, usah jauh ke sini, tu pergi mampu ke hati, ya me driver pilih, you me senda, ya me seni kengga jauh ke sana si, usah jauh ke sana, hangga kena pergi kanga, jadi ni cari mungkin kau macam ini cuma nenek. O pasoni kuani kiri numa trafiki, murandu oke wadi, murandu mwandi. Karo, nyesho ini tende, oyesho ini suhani pe, karina kumuwana oke ndela na siyasa uki, oke ndela chere ina unu nisa uki. Oyo, kukutu suhani pe, maumbi chere suhani pe, makukutu kupike la poa ya, na unu nisa uki, nge pina kai tenda. Na kona ndani kutwala muveta azo mufitabura. Na kona kutwala muveta potudi. Halo.
0: Ewa.
1: Potudi.
0: Ipo mpepa mwakara.
1: Okay. Kadina kona sineni pitele veta zihana kutura. Hapsina maporsa sineni. Kutule veta zange no sina mumuti kadu wakuroa. Na kona medarai wa osu ya uto, ya mesoni joni la uwe sumaewa, amene na yari saa. Kenge na yari saa, kadina kuwa kwa karo kupere kaha mweya. Amwa mweya ne, mutatele si mweya. Iwi ndesi dihuzi doda kara, ndesi nikuwa ni kirinu dihuzi, mo wana pere kaha narika ya mza uto. Otone, kadia kani mwona ama polisa sini mandunda wa kupere kaha. Aa. Nai haka urondo nepo nao sini, sauti unajua usina simbi, ngopo na ure.
0: Tumpa ndore?
1: Matumere.

Erandeso leimona pohambo za skanduko mamazuva aro simwe kuedikwa pemba nkhuru elima lyo 2026 mamapeu povili zomurongo inagwanesa vandesi ndi vazanguli efano lyo mtwe lya nyangombe nongombe vasitamba noktora imbilingwa tupu idiwiliso imbilingwa yonongombe vahara kurandesa mukompyuta kombere wazowanganga imuna 0662